Tare ga bani ga ga bani dari ba bani dari ga gari dari ba gari ba. Bagare dari ga bani ni ga.